0: tu lei tanu do kinga kanga jam kwa dang barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dang jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia al lumvezi erite big tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odanya ding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Zangiu alompi kakirei na alompi udwanya dendendonga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze nguwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregeng. Na kamke inafata ingi wala nino suru waska imba. Na tabirke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino suru ja na se dharma ja na ina dulding wa yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanya ding dendonga kang ine na misempal de kese lumpe si eri ala kebal air eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding wa yang asan jiu al lumpe ye ine jiti tewa anang joza dok na maye ngwa sang salaje asan baje iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuri nyedding dendonga ke jalu lingwe jang ine azange jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye na kwase udonga tulanga ke sfe abaje ngidele ne starasfe nankuote la dendonga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide azan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringa kuri na lombi al ye al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal ye na e den kuri na su don taras fi asan ele njalon ji al dulding we jang alang lom fi ke se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasin asan njalon al ye duldi na u don nya dem fi ne ji si te wana nge ka te wa nan kwa kela ze al kuti na te wa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpa de kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etiri resimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kai na asang in jalung eri ala keba na lofi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namaz dok impari li lompin den kilman tulling alye kulding asin nyedding ki kilma tok tiel nas aja ungelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
0: Tulle dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inan kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarare. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarare. Na ine namagal si jingo kere le kousinyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firi janga. Al jalenga banjigil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na basenjiu kisense lomfe al ye al kuri ngang kuri nyedingi jial duldi jang. waraka al duliang azang iu lombin bele idalaiba azang kake seinga al se na ba wela sanden ferja kem ferja umong na ke ngudonga tulenga levi alamba dembele la se se ei na dembele la se ke kuinja nga tulenga les elengergi ale beleng laka alamba agil ke ngudonga tulenga levi udonga ferja ke lala kwa nyedding kainas gela kawena se akele ba abase je al lombin ke ngudonga ferja ke la al nyedding epi na udonga tar agela lepi na di ungis jizipe aldu lingwe jang nas elenjiwo kese lombe se basenjiwo lombe ale kurengankure ineji ala duli jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la algeze beleng albase azamba jiwo lombe alke deldin dione jizitewa kinu donga nyedding tabiri ese ala toeba azang elenjalong kingwo mu kedeg nisembao na gal kedeg ala duoza za bawa na mpenge na salapia idi na ese u tabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwa ala jeng azang seje jay lomfele ke sense na ke ngudonga kela al jikara kel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje jay ke se alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na mas jiu ke sense lomfe kakwel dile na ji kanenja asang lomfe se tulle ndijalong na udonga tulle nga kela se ja alia ina lomfe kwel ji al duli jang ke sense ba seje lomfe se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja basin jiu kemfir jang kage na kem tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uo taba na namagal uo dorpare kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alimbelen kin ayanga kage swaliti ya duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nezese, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si. Nezidia dok, al lompi ina kuokin, ini nengurut, ini alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulidia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili. Na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yei na duldin kwee na lompi mkuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi ili anama pina mbele ansang alnga. Ila nama yei sinina mpali dal duldin kwee yei dines udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungare.

0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gorendar ali na ine dan barnamij le taban jingon kan na kan na kiyel dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren a kin ayanga a ayis beren asan kwasai kwa
1: a kese kin ayanga inges belenga azan kwasai kwa lompinge kuro altonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, nang yei ni kingase kwel, nang yei ni kem ferjanga pale de alanki yesi sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa, al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kera, aba ese juen bay long ina lompe se ina do juel. Idi ina lompe ndien tare se juel, bayen long ina le se juel. Jido gato, aba tare jeng na jaw. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki senja idi tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, uduan jiti ngase ala jaw, alamba jiti ka kere. Na aba tulle se jaw, alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je jaim basin jiu lompin kem perja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi belen basin jiu lompi aliye kuringan kuri nan aliye lompi ne jisite wa nan aliye lompi ne jisi karaba ki nyaddingi ye ne ne don aja in ala jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga kese yin hau na baka a abage lompi eritu le yini ba ang udike yin kar uwa zanga tu langa kela alge ye kase yini na mas ane na udonga jiti yin hau kela udonga se jiti asanga kaba lompi ye jisi ni meyini alge yini asang udonga tu langa jau na udonga tu langa kage abas jijayin diimbara se do bajane na asa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayin na jani iding na lompi na yini jisi na alamba sa jijala ji kuro kira jayin ba ato alang injwa alang deyisi jawa wala gansuni na layla ngiti mara lompi na jisi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lompi ini ini asa njiu na asa utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulai, mehirambay, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namakal wu tovala kodo, nas imbelele, wala gali njiwe la gis etilik nyi, wu dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwasi ayikuwa.
2: E kin ayanga ingis belenga asan kwasi ayikuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skil maggech komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole ayba. Wala dokal dikenga na inen pia alba injitisi pia asa inen enga. Iding alang ki kaing si dora kawedi idi na nyedding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi awunay kilma ni si mwa asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awunay tulle le kawungi. In nama gisim pali di asan kaingi si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udong atul yang akau lidi. Na sang kain isi kila ananyia ngale nas tulle jie labas jua nabas kuse jie labas dok. Ki erule njua jikai bat udonga saltara dui dia asapa ini ngie le iya su udonga kit. Malon pina gis jisi mbeleng al eridike nang engin neng alang tulle ngale kau ngi iding. Na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin kwa jawi na erbed ba ya ina isi kuse ngafia. Ineng alang si kiai surunga si kaulidi, alang ki tulia nga kau nyeding ilalba jijuel alang ki jisi si mwai badok ilong asan di mbara sidok juana ze sidok inelan si mwai eng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbara si namas elel ineng asan kurunga si kai ngudonga nyeding kaulidi idi ngalang nyeding aba idi kai ngalang nyeding ara idi kai naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramben nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale namus dok dain terni madik kelkam nama el kainga nadok si kagil dan bernama si kasing kani.
3: Alang pang kure umi taraka nadesi oso.

bahila kwen ala bago da yin aldingan torombole, aldingan torombole kerek, bas aldingan tole akundul na skaw. Na ki aldingan torombole, aldingan ki sikundul asakeda yin ore tili. Na dok, nan si dok, aldingan ki kundul alangis ki ngasi dorato le rol. Alang si kaya mung tunga ki kwa yin kerker ka. Nama ilayin na ki, na nama ilayin na wu aldine si pia kwa do kwa si, ba diyan ore ini na ki mung ini diti na diyan kawe. Na kila utonga sigal orea kirngan kwa askar ngawo. Kila utonga al ore diti ninge namas asunga ge kida yung aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nuskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge gebo. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldingan asa ore diti ninge bas ila ore nge delin. Orea kirngan kwa askar ngawo. Ila ila bazi jawli na kila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingeria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asan kika ingerger ka.

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ato saal pya ila aldi algigwande in kirsimo nama imbereng alang kwanan kirsimo kwana burung kwana na eleang kwana alang kagil kidan buru otangang kwana si eleang kwana na karabang kwana na puwang kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkidan imbelege na nama kwel alang singkarum kwa kaying na kundura nas kila kwana si kayingari na imbereng ngelang kwana kila bele tulayasa keba alang si kayingu na kibere kengrikani kin nama kwa kidge al kikwa mbelenga gudkawe lea nama gal kwa mbelenga gudsi tabun songa inga lea ye nama kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa ye si kikitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerangang ota si gidi embele na ki kie uwo ngang kwa na na ki kieng kwa na al kie embele ale keing marang kila kwa ngang kwa na al yeng kieng kitabale kawe na kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kila embele ila ka iti al olanda emburung irisimu nama tulle ngwa na kagila ye ila duo nama kwel ila ari alye kitaban diyo pia ki kwa kerangang bele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengo eleang isi na puwang isi na lolong isi niski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin si mesi jiu alan jiu na kila kwa nsi mesi irijegi aliye pia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kipuru ba lo yal kwa dele gud kwe yani aba nkwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarasai wala gali lo na nakaluwa ke kila kulizi kwa som kere ya kefua ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na ye duwe it alnyana kila belenga se pia kwa gisi ye zaate nama undul na kwel asang kaya ngelem kwa na jingu na dok asang kaya medilem kwa na jingu na dok asang kuwa nkona kayimul endala liana ma poran simene junga ye lasime askema na sime ine kipuorno ma nkwal kai al tariki tarik al giski wu ngundie na askere na skona kari na asaba tulle nkona kagila buru ila dan buru wata nyet baki kai gidan berei adi danga nkona ge adi buwa nkona ge adi reita nkona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet bas kidan berei ki do kere melaze maran kin kwa titti nemus kunge na kira belenga si dainga tuwa kabi na dienga zikarutai titti na ila btare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kangwe na kila kwa dienga kutsi kawe nama kawe tia na ila btare si yeng kawe.

Haite namaga line karing namaga azikir kera nas aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga asa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas den ugu tulen keljami lia azikir dok banden arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga asa tulen zikir kam elaying alan sika ngalding aju baba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albasem na dok asang in kalum dinen dio kwabe kwa albas kiyen wata kai maran kwa kit al kiyen sekunde ne ju yen lia alba kwa kenan sika wa nan kotenga den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengen aldinga ka ulonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulia kiwi nama irangi asa ki kwa kerengen aldinga ka marandok auna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyua na ete nama ina karing kiwuang kwa na ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

tane do kinga kanke jam kodan barnamij gurenda rale ine nama yana en kwal sa rusinde an aldi kawdo gette asalite da tukukunde na sakage ba nama ine giska gire nga ya nama galgis duri de an aldi bia a ine nama embeleng a rus na bus na dirong du keini nama kwa no ame de mare namas inkwa duinkwe kasi ka gisi gis lo tulle oel alang gi dele taras jou mat ningi lo tulle le jang na in bus reite dungo ala kwea ken keini ki ila lul namas dirong puseninga nama den sursi liyo nas yesi deilui namas yesi gurijingi nama yesi daging loleja na marang ajundi ba duosi elaing kilma galagalag eng namaning nung ami na jawa jundi na abaye nyanga alang ungo na elalosi tirim ini alaye kwel alang si du lufo lianama je nakila juringa si iri jegi ala keng tarngale keng nama du lufo ide ye bagesin jisi pari lia ye kanin pia neji nama yesi injawi nyet kira albas jika si jua kabang a ide nama du suru iri uno nina albas deng mare yesi kwa ye nama pia albabus ami na ba na yesi kilma simu pia ye nama nyanga na ide du tulin kili ongo ye nama ki male era nama ken juringa iri jegi ken tangale namas yesi kemare dulufo ine kinna nama dansi aldi kanke jam kwala en barnami gorandarare la nama ine tirikaring nasdok daing tamulanda dikel kam de nama kainga nasgal duri dengal dibia.

0: tana do kenya kanga jam ko da barnama ko randa rare ilore dok numa da jingo kerke na quel alankimo yani in aldi asakika ine buas nden aldi ne a rusing aldi na buas na den mare a ine duo kai in aldi le yani duon den dor karine
1: bara ine di jingo to lei adan kalu ine na aldi le duon den dor kai en aldi le ine duo den dor bagi duongi na joengi duongi
0: bagi duongi
1: bagi duongi na en kwa dwe mare jik bele ati biji jwa ka alamba a ila joengi na bagi
0: na bagi
1: na udansi urel ba bagi na joengi
0: na dok ine de mare yani aba masan ya tong kerekta man dola kwa korang aspali di ken urusasi na ken dola kanisi nama kwela sang ine dok yan den tari itil gizisi mo yan den tari alia pia ala lia yani den urusindala ye
1: bara ine di njur tule deme nya e urusosi koranga tule nga paliti alanki koranga tule nga kia azem bayike ne jo nyiske alanki yon orre nga elengela na kien dokola yaba ji kwa panga suru bayi bayi na jo nyiske bayi ki ndo wala ya suru bayi lenkanna
0: ye den urusita da ki joyin isi bu nwa
1: ki joyin ki joyin ne ki bugi
0: lana yeza da ku yani irain se paliti ne yeza da bugi fi den uru
1: yeza da bugi
0: na si dok dora inda la paliti
1: bugi sur ta asan kwa bugi sur kulungi
0: asan bugi sur kulungi aiwa na asa ida ila tari asa kinga na ki yani asa
1: kwa kinga asa ila ba
0: yani kwa kinga asa yani jirgi mo
1: ke bada asa ila buru kila buru zuka yasa na ya mare da man ke uruzi Udon has beleng. Udon has beleng. Al innen bo. Na uruzata de maret kuel kikilma. Du le sare ngapi. Kanzi kon na koros undul.
0: Yeba embe na dengi ya.
1: Na dengi ya tiel.
0: Ya dengi ya zara.
1: Ya dengi ya zara. Na dengi duang denga bomba dengi. Egel. Ba dengi. Na ile kuro udon asa kiren buru kanzi asa.
0: Kayi.
1: Tulingi la kene bugi lenge kun.
0: Na ine nama yani ya mare ile si kampi.
1: Ya mare ile si idimpi. Asan dogola keng ile kurul nalan simeyundi ene simentuli
0: a dollar kunjuan
1: an
0: kunjuan
1: an tulage
0: e nalan dok den ko den yankwe
1: ne den ko yankwe an ki uton ke landuti nadan tuli yubi
0: ndusi
1: la impi ton dio
0: yani la impi
1: yole
0: na nama dok ko la meran bay lako na dok gis ine yani duon den gis ane pali duon den dor keri dole zade na ine yani duo kapi den ko takiri da ali pindo
2: ine do jerringa duoyi nas iwel abase siga itage kui alanga kebana abase siga tarasge den ko yalan tarasi ine nama bagi barngale songa kakire tulei idin na kwe aliye ko am barukya na el na soli inga kwa balang galanga fiya alang ajeba bayan kwa alang o nasike na kiseb a illa na mabagi apai ina ya maregal asayeden rusin tulin long basgalin kwa aljo aisal lompi taraspia innala ngalbanya lompi namas innen taraspia inna mabagi lompi aljegila nazien innen kienkel ma tarasge namadok innelang illa arrafia alandok ila doleje aldok bagi dungoy nandok orren kwale in nama duon ken jirringa gene ye al nyanga na pago ku ye al nyanga na pago den sursi begi ini na nan pellet bakar hilla awi yeldi do soli na makar awi ni mayla tottogin ili wala nga kwa bal ni mawo wala nyanga basan kilasin kwal gis korobani wala al gidien bosdik bani badeng inelang awi ken ka nga ili deng leger pin ine al ela duo nama ingo ne laki al inne inneng nama lompi ken jarrage nas lompi ning arabia na duo
0: yeza du bugi so mas
2: bugi skene den bugi ti ay ba
0: nana kal ela ngi digal nas ra burun ko salo
2: nas alomba na den mare beled nas kwa bas imbeleng idel baji jaw ijijwa alamba en
0: e na ne wajem
2: bas
0: doras
2: pali di idin nas long den mare den si rusi long na den rus den mare si taraz long inneng idel baze kwa ba innan duidi idin ne burun kwa lay nan siye kwa
0: burun ke wata nyes
2: e na nga sabay kwa ba innan nga nyaaw man ni ful dun kuro maraba ki la nya nga sa den mare kwa bang innelang en idin ne burun kwa lay nas ken gudwa
0: na ye insi beleng ine den aya di keta nuame beleng den mare a doin kwe ka gisi gis lo tule wel alangi de le taras jow matnin gi lotu lele yam yani ilore ye dem marata man yani quel denkil male yani inja anas deng rusi yani lotule joyngi sa lotule koyngi
2: ye de egele ya marene kolagena komlompile duing rusi ne kazi innem bawa nangis pelle torik idi agi jegila ba
0: alkalotule
2: asan yesi lotule weyngi abaye lotule le ke alba illo alkalotule le ay e namas innelan kelmandio
0: ala nya taraske na eta du bagiske
2: egel dok na dok illa sa jegila ba namen belen alans dok tulle ingbulo ineduin kwe alang ye taraske
0: na dok ine ngi trikarin kan kel jam ko daan bernami goren darale nama dok si ine daing dambaga dikel kam nena magal kinga na dok yandan yu kel kerigel.

0: Danji ko noman beren yani in aldi din surin kages palidi gidin surle
1: e duin surin inges palidi alang duin mare sibagi a na duin maga sibagi a na alang queen arusa sido bagi a ngain na alang ka duin anan duin nan duin barangle a aniba na dok yang amarenga asan dok bagi inkeing idina bagi suri abaka bagi au yedok island bagi pia asan lut
0: bagi suri asan ludding
1: abaka bagi au yedok island bagi pia asan ludding inela namatarazi kina majwenginga ko ne bagi ngakwel alang orrendio ko bagi keing kuldinga abakele ne kegile ne bisurnga bagi bawna belenga simu abersing yendo bas inela kawlitia na tebung inela taraskania alang kain kuldinga ki ayenga inela sekalnga al bagi ke na sur ko bagis kay albayena jenga tulenga kay
0: nyegana de neki kan kwa tore gela yani aba kelenan kwa basu asan surkan dule wonga zatun sursi bagis so ka za
1: badba
0: na abongal namusin wobeto
1: abana nan du on namusin wobedo neki marenga sinangal imbagi kaw aba minkel jamine kilenge dogailanga kagila ba bankar sur julel
0: kwa de busin je ga
1: yegele lena bagi na den tong basin kawla mingi lajar na kukur ngo jelal jundula le nyedo nga jani ile na wodo bagi
0: na eta de duza yang ko nya kamzi unya la den de maris do ngaini
1: ay ile ne songas ungi anan den do ngai basin den bara sibelen na mas den bara kwa nan kel amdo ile na bagi iding alang si ko asang kien belenga sur abul dungo ba ngai iding asang bagi kay nake
0: na ina longa din do aldo yani aldo ton kerina na kenzi na oruzia wa denya denya marat palke ide orre banke na palkiri na maninya dio kerina la zebe
1: an keri ba pellet ile tusule na maninya mareje na manama dia ye bedo na aba galie ko ila lankuro bazin bilin an jegil iya dio la ke wala tawrake alba ya dawrake na maske en kawla segin bawn ma sonzon kuro segin na corona je
0: na longa din na ya na mazin ya yaro kiu Nemas jalo na pikiri yan de magale na.
1: Eh no ko ala
0: pi. Mama ranye mpora. So nga gere tonsi baki diu gere kutune la la la dual za sa yan ko nya.
1: Eh.
0: Alo rusi.
1: Egel.
0: De ton baki diu gere yan ke rege yan sursi.
1: Ingala idin si kule la dinir dola do lege. Asa nya ngasi kien ala nga taras kaulia na asan bagi kaulia. Ile nguzi ani kawe na sambe ila al dia mare tonke ila bambania so nga ni nja san di ala ngi di ala nga kania. Ile no do bagi.
0: Ah na ine kan ke jam kwa yani songa jamal kirsi ngiskiya kirsi ngol

0: Sankara.
1: Tane do kinga kanke jam ko da barnamij gurenda rale ine nama yana en kwal ta rusin den aldi kawdo gette asali tira tu ko kunde na sakage ba nama ine giska gire nga ya nama gal gis duri den aldi bia a ine nama en beleng a rus na bus na dirong du keini nama kwa no ame de mare namas in kwa doing kwe kasi ka gisi gis lo to le oil alang gi dele taras jow mat ninji lo to le le jang na in bus reita dungo ala kwea ken keini ki ila lul namas dirong pusenia nama den sursi liyo nas yesi deilui namas yesi gurijini nama yesi daging loleja na marang ajundiba duosi elaing kilma galak galak eng namaning nung ami na jawa jundi na abaye nyanga alang ungo na elalosi tirim ini alaye kwel alang si du lufo lianama je nakila juringa si iri jegi ala keng tarngale keing nama du lufo ide ye bagesin jisi pari lia ye kanin pia neji nama yesi injawi nyet kira albas jika si jua kabang a ide nama du suru iri ungo nina albas deng mare yesi kwa ye nama pia alba bus ami na ba na yesi kilma simu pia ye nama nyanga na ide du tulin kili ongo ye nama ki male era nama ken juringa iri jegi ken tangale namas yesi ke male dulufo ine kinna nama dansi aldi kanke jam kwala en barnami gorandarare na nama ine tirikaring nasdok daing tamulanda dikel kam denamugal kainga nasgal duri dengal dibia.

0: tan da kinga kan ke jam kwa dain goren darale na ilole na ma do kwela lang dain jimo war kwa leba yel kilil yani lomping den ku ta elonga ine wala gal den dorol ja ale riel ye kwela lampia ine keri
1: e bara dinji go to le adan kalo ine lomping ken jarringa lomping ne joni duongi ale kilma se kul kwela kwa udon to lenga se kawe na kwa den kwa to le rigo lomping den ku ta joni ale alang ai do den kirma to le ne den kirma te alang tu kwati la rigo alang kirma ti tulli
0: e na ba tulli na ma do kwela ngis ina kin kwanjir so ina jiyo ta mbuas ke na nwame ke na yam kwe ke e na ma ina ta bandien a dien tare al yen kawe lole alang is trik dien ngir so mo yani e ya ina lompi dien ko tay lo ma dien re
1: e lompi dien ko tay ni kul alamba yi ngati sur nyew alang sur kana na surun joyi sur kweli na udon surun na bagi surke alam bagi ke na joyi ke lombengu tendelo alam bagi na joyi ke sur na udon dirige lai
0: tolei na ine dok numa kwela nan dok meram ben cikimo na dogi tiriri sumo lore yani ine lompinden ku tailon nan kayen
2: e lompin ku tanama elong irine duldisi pianas kelman dio long nama ine kwen bagi jegila nama asab bagi ke nama en kwa insi asan ini anyu idina boazin do oredu ngoyi nandok do apay no kwa nyet bagi kawe asan kien bagi nga inen sur nyew alan nyente mung eren kayin ne kien kola taraz jol inama lompi njarri anga na ya maredok alba inelan si kwa na kwe inelan nyaki la dora kwe dok nama bagi nas in kwa it alba is jijwa asan ka a ini nama lompi kien njarri ngage nas yang asuk nyet ding arra arriki nkel mangale alan inen jena rus nila jena ila tolles dok nima bulo na jena ki kwang dok inderin te mungere maninkiri na kola kurroki
0: nama dok ene ya ne den maren den den bele si ajaba
2: ajaba pellet
0: almen si kwa tawale bele si bendala pia
2: e basin kwa it alba is jijwa ka alamba nyet a
0: e
2: nama inen tulay
0: tulay dok na iramba in na dok gis ilole nantaraz gis kirker ya nama dok ene tiri karin kain gal jam kwa na to dan tomo linda dikkel kam namo gal kai nga dok na dok jingo au kwa lekeri

0: tana do kenya kanga jam ko da en bernamay ko randara re ilore dok numa da jingo kerke na quel alankingo yani in aldi asakika ine buas nden aldi ne a rusing aldi na buas na den mare a ine duo kai in aldi le yani duon den dor kerine
1: bara ine di jingo to le adan kalu ine na aldi le duon den dor kai en aldi le ine duo den dor bagi duongi na joengi duongi
0: bagi duongi
1: bagi duongi na en kwa de mare jik bele ati bi jwa kala mbaa ila joengi ne bagi
0: na bagi
1: na udon so urel ba bagi na joengi
0: na dok ine de mare yani aba masan ya tong character ban dollars kwa koranga spaliti ken rusasi na ken dola kanisi na makwela san ine dog yan den tari gil itir gisu yan den tari ali pia ala ya yani den orusindala ji
1: bara ine di njur tule de banya e rusosi koranga tule nga paliti alangi koranga tule nga kia azem bayi ke ne jonyis ke alangi en orenga elengela na kien dogola e abaji kwa panga sur bayi bayi ne jonyis bayi ki ndo la yasur bayen kanna
0: ye den rusita da ki joyin isbi bunwa
1: ki joyin ki joyin ne ki bugi
0: lana ye zata ku yani irain paliti ne da bugi fi den ru
1: ye zata bugi fi
0: ye zata bugi ne si dok dora inda la paliti
1: bugi sur ta asan kwa bugi sur kulungi
0: asan bugi sur kulungi aiwa na asa ida ida tari asa kin sana ke yani asa
1: kwa kin asa ila ba
0: yani kwal kin asa yani girgi mo
1: ke bada sa ila buru kila buru suka asa na ya mare da man ke uruzi Udon has beleng. Udon has beleng al innen bo, al innen bo, al innen bo. Na oruzata, de maret kwel, kikilma. Du le staring api, kansi kon, na koros undul.
0: Yeba embe na dengi ya?
1: Na dengi ya tiel.
0: Ye dengi ya zata?
1: Ye dengi ya zata, na dengi duang denga pa, ma dengi ya. Egel? Ma dengi ya. Na ile kuro uta asa, kira mburu kansi asa.
0: Kayi.
1: Tulingi la kende bugi lenge kun.
0: Na ine, nama, yani, ya mare elesi kampi.
1: Ya mare elesi idimpi, asan dogola keng, ile korol na lan sima yundi ene simen tuluni
0: a dollar kun duan
1: an
0: tulage na lan do den ko den yankwe
1: ne den ko yankwe an ki uton ke lan duti na don tuluge ibi
0: dusi
1: la impi ton dio
0: yani la impi dole na lama do ko la maram bay lako na do gis ine yani duon den gis ane pali duon den dor keri dole za na ine yani duo kafi den ku takiri da ali pindo
2: ine do jerringa doyi nas iwel abase siga itage kui alanga ke bana abase siga tarasge den ku yalan tarasi ine namabagi barngale songa kakire tulei idin na kwe aliye ku ambaru kyana el na soli inga kwa ba alangala ngafia alang ajeba bayen kwa alang o nasike nana kisep a illa nama bagi apai ina ya maregal asaye den rusin tulling long basgalin kwa aljo aisal lompi taraspia innala ngalbanya lompi namas innen taraspia inna mabagi lompi aljegila nazien innen kienkel ma tarasge namadok innela illa arrafia alandok ile doleje aldok bagi dungoy nandok orren kwale inna maduon kenken jirringa gene ye alnyanga na fago kwe alnyanga na fago den sursi bagi ini na nan pellet bakar hilla awi yaldi do soli no makar awi ni mayla totogin ili wala nga kwa bal ni mawo wala nyanga basan kilasin kwal gis korobani wala algi dieng bosdik bani badeng inelan awi ken kanga ili deng leget pin ine al ela do no mai ingo ne laki al inna inne inneng na malom pin ken jarrage nas lom pin ning arabia na do
0: yeza do bugi so mas
2: bugi skene den bugi ti ay ba
0: nana kal ela ngi digal nasir burun ko salo
2: nas alom ba na den mare beled nas kwa bas imbeleng idel bagi jaw ijijwa alam ba en
0: e na ne wajem
2: bas
0: doras
2: pali di idin nas long den mare den si rusi long na den rus den mare si taras long inneng idel baze kwa ba innan dwidi idine burun ko ale nan siye kwa
0: burun ke wata nyesu
2: e nan asaba ye kwa ba innan nga nyaaw manni fuldun kuro maraba ki lenya asa den mare kwa ban innelang en idine burun ko ale nas ken gudo
0: na ye nsi beleng ine an den aya diketa nuame beleng den mare a doin kwe ka gisi gis lotule wel alangi dele taras jow matnin gi lotule leyan yani ilore ye dem marata man yani quel denkil male yani inja anas deng rusi yani lotule joyi sa lotule koyi
2: yede egele ya marene kolagena komlompile duing rusi ne kazi innem bawa nangis pelle todik idi agi jegila ba
0: alkalotule
2: asan yesi lotule woyi abaye lotule leke alba ilon alkalotule le ay e namas innelan kelmandio
0: alanya taraske na eto du bugiske
2: egel dok na dok ila se jegila ba namen beleng alans dok tule ingbulo ineduin kwe alang ye taraske
0: na dok ineni ngitri karin kan kel jam ko daen bernami goren darale nama dok si ene daen dambaga dikel kam ne namaga kinga na dok yandan yu kel le kerigel